0: ni uda yangu shi
1: aja
0: durma kirkine wa jama sulba jari wal daraba tari shile mamsha khal jari
1: aja nadar kar gade na kanade suk pata ko nayre la ko me gar na de ke dawi
0: dar al waram kun samat mashi ana mashi tu war ba kam rati gambe mun nal bol ge jailan jemme nel kiki
1: aja
0: amberan jagaran ben kusri tenan le shoka mi kebi al gatar fa da me rib mishi jimba na tamana wof kam fo grati arba gaba de arba kadi wa regala ta jure de mi jumu har khara dam badde de nguda tadiri wa regala na shi na mishi wa da falla taala gal lentaki wa da farbara shara bana takuzi arba chatam fakar gabal qadi wa rajab al tayara wa rajab al jirgi wa rajab matakalmi wa rajab al sarir lili akhawati bini dani al wasal al lindi al khambala ma baji ana jaiti wa rajab feni karafta dori al mi arba suba fil kalam ma fi wa dori shaman di jabi darjani akhay garga kamindi akhay chikrin din da minana ami wa tarbaki mamri bila derin gubda bi kisandi mai kare ka be talimanni gulle ko imma mamma mam jami kanda fagri daqani da sum kanda bishi deri anda mun kati akina la bisawi sawi ditina bi garu kidar bi kitidi kam gonti shi amur kizidi abin qurara baka kudi hadi zalale ma binati wal dalam bal mal ba bin shari da sagal kridir

Jangan berhutang pun mengjeng dan pun nadi tak mungkin jamin ada asing macam kau bicara di pemula senomaran dan rasu tunggu awam hari pun tetapi uji majalah kita malam tiang tunggal.

0: Ineji marha ina duwe la eda si yang la dieng la edika suceso sekole. Oh, oh. Ini jujur nanti nanti. Marah di wari tu lah. Suce, ini di radio nabo.
1: Adia.
0: Ah,
1: okay.